pahimbazod jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidopuan miampai nopanu kepantangan. Biyono au kesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ivado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija. Onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepantangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia Madani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

0: gontop binasi tongus it pipio kinezonon sabah om labuan baino it gontop au ohidas om sinusu tonon na kinain kabasan da hisun siobok di minapas da pipohitan. Tuman udah leputan da kopisan kinezonon pasahi JAS i di jam kosizam da dong sebab di koniab na suat atawaw o tukuan tongus tazamut IPU atus himong apadam tahu. Om namo ta politeknik kota kinabalu atus om padamiso dudu boino det gontop au ohidas. Pinapoy ho o JAS do tangus uha-uha do mantada tinimungan titik tahasuit Kalimantan Kaibutan nga muzu sumuang do bawagizan kabataan na pagguniti. Ko zubo dino sinusul tanon do ko zubo taban it okoing om kineng kabasan na titik tahasu it bipio kinezonan Kalimantan om Sumatera. Om pasobo na tuhun ginumuan do mengiho do gontop IPU do manikit timpu do munigimuivad do papanaw babazan it habus sakyo ko zubo tangus o indaman au hidas. Tuni sunduvan patriotism ongo it kota kinabalu di dong subab koniab atus tu ngopdam tahu contingent da minamung da piboy an sudan balis kopion dot data dao kabansa anda duvongai bu duvo pademenom na zatan pagun saba sakinumu da opod bogizan pinibay da papampay da sikul institusi pangidabasan takavas NGO katinanan tinaw bogizan swasta om nogi kaupisan kaplintan sikul kabansan api-api kota kinabalu om kadet koreksional pagun saba posondi bontugan bogizan sikul pangantosibo om nagi sikul pangantakavas UITM Sabah no po nga nakahantoy do bogizan IPTA om IPTS om namot konsol kumuhakan saba montok bogizan NGO koisan tinaw bajaw tabawan Sabah no po nga nakahantoy it bogizan ko tinanan tinaw saba om montok do bogizan ko plintan kementerian kausinan saba kopisan monunuat pisampuvan pagun saba Saba DBKK om nagi kopisan kositum di Laja Malaysia no susundian do nakahantoy do tumanu do bogizan Vava nga napangabidino nga pinatak di panakaday Montili Kausinan ni Datu Chong Chen Bin minobi di Montili Kausinan Pogun Datu Seri Panglima Masidi Manjun am sabi abin nga kahantoy do ipotitikit bogizan no kotay mo do tahu ngay bulinggit piala panamod om nogi sigil. Montok do mamimiyombo do panayman kalamazan dahil kalalahan no mitihombus minanak tapiyong manan na magisusubay hobi na kumada da zanak ngavi tapiyong manan ti pinahombus da Nur Abzarina Delminda Safeli Lanjami om nagi Hairudin Paro
1: kan jarang kita tengok tank bomba, tank askar. Jadi untuk melihat itulah bawa budak-budak ke sini jalan. Setiap tahun akan turun.
2: Kali pertama saya datang ke dataran bendara ini dan rasa teruja lah dan gembira. Terutama semia anak saya sendiri first time secara live.
3: Banggalah jadi rakyat Malaysia negeri Sabah untuk menjayakan hari kemerdekaan.
0: Pagoy dino kalamazan tadaw kabansan pagun da duvong ay buduvong panamanom nakanjul da osindak da miyampay da kinatinipan ni Mohoingan Tagazo da pagun itun Musa Haji Aman na miyampay da Buzon Montili datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Buzon Montili miyampay Sabo datin Seri Panglima datu Haja Julia Salag da nakokoykot da jam kotu duvong panamimo minit da dong subab paguhoy minanay mo tabi pamantangan tinimungan panamangan kapantangan Tagazo. Sinusuto no na minanay mo idato hajiji do kinay katan itun Musa om Savo. Tinimpunan na kalamazan na miyampay hozo na garaku om Sabata na airku. Sinusut do pangadatan kapantangan dilaja om nagi pamulisan panamangan pamantangan Tagazo. Ababazan po pahimbay jalur gamilang om pondila pagun Sabah kapahumbusan tau rukun negara om nagi pakitanan kapahumbusan hozo piampatan teko kwayo do pinanjul. Kalamazan kapanayman na pinatihumbus na miyampay na judan mamanaw pagoy do pakitanan do painbida do katinanan kawasanan pagun Sabah om pakitanan aneka warna. Nupongo ababazan ikuang hobi di jam ko po dongopad binit do dong subab.
4: Apal Tony Bo Tadao Bino.

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukab, kampay no manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisonon pasoyhi sa ibu si zam ngatus tuong panamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom solizong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukab kapagavit katutudan tagadso, Pisun om kapana kabahingkangan, kuma kahidasan ho habino tanak ngavi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om akoing, kapasikap do kalalad tapuy. Kana panutud si zamut. Paluputo no ta sisikap, nung kiva katutudan paingukab. Inaisonan pasayhi, tanggungan toinsanan.

Ozodi, Stella Ansipin, Tepiko Ngavi, Hozuk, Minigopi Tako, The Jam Kavahu, Apa, Jam Kavahu, Imong Podbini, Dong Super Pun Tako, Katawa Dan Insan Pabagot, Pening Ngavi, Dong Maza, Dong Facebook, Aku Dati, Kohombo Sa Pason Ngavi Dino, Nga No, Osobit, Megadi Julita, Margaret, Pladio Sim, Binsuan Palat, Maria, Johan, Mary, Mary Chua, Jaina Takak, Dati, Sabebi, Makikin, Mode Saba, VFM, Dan Miyampay Dagay, Dikasembahan, Bos Kedazana, Dong Super Pabriti, Katawa Dan, No, Kampazatan, Dezu, kuang bido pipio jam dan yang paida gay dai kesemban bos kadazan todan san pabago ko mande dozo mkada hivai tadau subab aha kada hivai tadau subab kibado penakan hozo tadau ko tahu dadi dai ho timpo dozo da pohambus da pason pebuzu da pason nam nembo da kohambus da pason dozo dai sabab BFM maza da kesemban bos kadazan. Tapi semua toko bagus dah sampai timpu. Tapi kau ngabi tentu ada dari kesembahan bos kerazan sabab VFM dari kada hibai temui mo menunggu toko buat kemade bina mangun. Tapi dari kau ngabi dari onu nopo pemusaban dia zu di aukot dati kada ovito do memang osok do. Mai do temui mo dah osobok do kemade bina mangun temui mo sampai yang temui mo penagi. Menungkot tuhod om tomoy mo penagi sepiang penampun kumada tiso om tiso kapi semua toko bagut periko ngabi dan apa ngabi denamot tapi perusahaan tapi Malaysia madani.

0: 接下来呢，在11:43的这个时候，我们就一起来听听徐小凤的歌声咯，这首歌《风雨同路》送给大家。
1: 有声茶馆。

0: 霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。
1: 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu ko tu.
7: Nah.
8: Itu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu bang sama.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang abar. Temu kita demangi kemaptu tasiaran sama alap bana tarbangi buan September 2026 tu ala ulah asal. Alhamdulillah berdiru pasang lagi ti diam buan bau buan September. Ko jadi sama ko aku DJ Fatin sebetak jam telu ngabut jam 6 ke mua binakan yang abar. Dokam biasa kita un segmen bobo pabaran ko pandai aganta jam telu tak jam 4 kemap kita un segmen ngarip-ngarip. Jam 5 kemap kita un segmen abar-abar melat. Lepas ya kita akan posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 ke mua. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menek kami, kakak lagi setia bersama kok kami kali siaran sama alap bana minggu-minggu jutungan dinakan. Mudah-mudahan semimuan dinakan pengkali tiru benuanan kesihatan kedagan natai kok sian-sian dia pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita dinakan. Mudah-mudahan selamat teko merumah, selamat teko tak tungan anu tenuju kok pan kok jadi dinakan jerebu kok nukon yang neh yang terhati tiko tiru musim-musim jerebu tu. Jadi mudah-mudahan semimuan dinakan jogo kesihatan minggu-minggu jutungan dinakan jogo keselamatan. Jadi boson IPU petakokuh boson IPU betiru you know ngambut pukul telu kemuap tu you know tak datus pitumpuk enom jadi yang tu perian cuaca tu kok perian cuaca tu dia perian yang sihat pelan yang alap untuk muat aktiviti meluar. Jadi yang boleh ngurangan muat aktiviti meluar kok ngelak lah yang neh ngoko meluar eh dinakan mat-mat aktiviti meluar ngura ingin iko-iko nginum buat putih menjaga kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan ngelak penunuan terbuka dong nunu tiru dinakan yang alap bana sini ndak ko cuaca eh. Jadi mudah-mudahan semimon alap-alap penesti ko tak koro yang alap peneti ko tak koro yang ni alap tiru laulasa segmen berpantun dinakan kok jadi dinakan boleh membiak akan kita berpantun-pantun kok yang-yang pun setiap saya berjogo-jogo minggu-minggu jatungan dinakan pasal ni aku ngendak yang tu perian cuaca tu bana-bana dinakan kok jadi mudah-mudahan lah semimun lap-lap jangan dinakan sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar betiru yang ada pul telu dompuk telu minit ke muap. Jadi nong bingung-bingung dinakan, kakak lagi kita dalam segmen bawa-bawa pabaran kak pandai kan kang boku dengan pabaran insyaAllah kak ngagat do kita mudah-mudahan lah ben perubah yang tu cuaca tu alap kak mudah-mudahan lah doa yang alap-alap lah untuk semua dinakan. Jadi betiru laulasa boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok boleh ngendak kami yang tu boleh kali kami tu RTM klik kau pentak siaran Radio Astro. Jadi dong bingo-bingo dayak lagi kita kok lagu kata Ruby Satya Sinan diam sengkaman tak siaran sama ala banah.

Tratipika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturut reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kapan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman ko sentiosa bersikir lat orang Tuhan ko pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Tonu-tanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
3: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
2: TV 1, TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
3: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Berate-atei meli penombol boa ko urung ko pantuas pengose tangan pempatei kuman. Nendak bana harian SSM pembau tak bistrust.ssm.com.my. Nendak bana nu bukti-bukti kebanaan ni. Nendak bana nu rego baukan ni. Dah meli eko bana ko nendak nu akaun pembau ni. Tak aplikasi cek scammer CCID. Penean tak tangan dinakan. Lelagan nu teruak tipu.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
1: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
1: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi mengkali siaran sama Alak Bana. Terima kasih Boy Nultan kami bersiaran dekat Jabat Telung Abang Tiru. Tak pukul 4.2 minit kemuap tak segmen kedua. Segmen berpantun laulasa. Setiap laulasa alhamdulillah kakak lagi kita berwanan kesihatan. Kok yang tu ruang, kok peluang semua-semua. Kok kami itu tak siaran sama Alak Bana. Terima kasih dinakan. Alhamdulillah sini selamat nunaian untuk semua. Selamat nunaian solat fardu asar untuk semua anak muslimin kok muslimah. Jadi sen-sen dan belanan palap-palap tak alun-alun palap-palam kereta. Semoga selamat teko tak merumak. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Mudah-mudahan semimon betiruh pengkaleh selamat sihat-sihat minggu-minggu jatungan dinakan. Amun boleh dinakan ngelak muat aktiviti meluar. Iko nginum buah putih ko musim jerubu perian cuacanya alap dinakan. Jogo kesihatan, jogo keselamatan paling penting. Kok jadi betiru berpantun. Un pantun leketak Kak Muna Kapang yang boy berpihak Kak Muna Kapang tak ngechat ngechatnya boleh tati dekau ya. Okay, assalamualaikum Tunjuk Fatin, selamat bertugas laulasa segmen berpantun. Begitu pantun Kak Muna Kapang. Kui koci pulut inti amun kenakan kenunya kunya. Dong kiti semeronok tak yang mati amun niak gai niak. Kiti untak junya. Mana-mana. Bana-bana kok amun nyaun yang mati yang kiti tak junya. Okay, seterusnya peluk mangan rapak togi sapak ning sapak ni ding masin dong menjanji amunnya runsin kale kam dinakan Hafiz Matlin kale amun nyaun sin dong menjanji ko aha bana kunyit tenepo tepo benua jamu reso pahit ni niak tersegak parak lum buli lagi setemu parak matai setemu loso tak diam surga. Terima kasih di boy moso pantun Kak Muna Kapang. Terima kasih maku lagu genti sanatai ros mawar muhidin. Okey, terima kasih Kak Muna Kapang. Jadi dinakan buli biar pantun tak TikTok kok pan buli ngechat kami, maku maaf kami talian niat alap, niat teko ya neh, niat teko kita bertelepon-telepon tu ni nak kan kok. Terima kasih, jadi kang gol lagi tu un lagi kan yang nubi pantun tu dinakan kok. Jadi mudah-mudahan pensimuan dinakan betiru, sihat-sihat kok, amun ndak tim itu tak laman web, yang tu KKM kok, kau nasi eh yang tu yang notik perian cuaca ni alap tiru kok jerebu besoan gono si besoan ni datus sepintu pun nom alangkah dinakan jadi alap-alap kok amun ingin muat-muat aktiviti meluar yang amun boleh dong no dinakan jaga kesihatan minggu-minggu amun ingin peluak makai penombol mo kok jaga kebersihan diri. Sa channel. Terima kasih dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab FM. Dinakan pan buli kali kami tak RTM klik kok pan tak siaran Radio Astro. Jadi yang lagi tu dinakan ingin membiak salam. Oh, Mike Tyson. Yang barang Mike Tyson tu. Kali ada kita. Okey, kali kita dinakan.
1: Assalamualaikum DJ Fatin. Aku tu Mike Tyson. Nang kampung Uru Gading. Begitu pantun aku. Pisang emas bawa belayar. Masak sebiji di atas petik. Utang emas boleh dibayar. Utang budi dibawa mati.
0: Pantun lah kata Mike Tyson. Seterusnya lagi kan.
1: Assalamualaikum DJ Fatin. Aku tu.
0: Oh, semua jauh dinakan. Okey, terima kasih dinakan tim Mike Tyson. Kau mau biar pantun. Nah, boleh pun lah. Dokon Mike Tyson tu kok. Yo ngerakam soro ni berpantun. Nah, boleh membiak tak? Boleh ngechat kami. Boleh pun membiak pantun tak? TikTok. Ngeramayan lagi. Segmen tika muap tu. Jadi, dukan barat gusi kok niat kami teko nambut talian dinakan maka maaf kok yang niat lap lain kami yang ni pada jomo renovation kok jadi yang pun dinakan boleh ngechat kami kok pun boleh ambil persiaran langsung tak TikTok boleh gede-dek membiak pantun tak TikTok kok insyaAllah boso kok. Jadi dayak lagi kita kok lagu-lagu. Terima kasih yang boy mohon pantun sambil kita ngagat lagi dinakan tim membiak pantun tu untuk segmen di Kemuap tu berpantun-pantun ko semua-semua. Jadi Dayak Dokiti ko lagu lekat Rusdiali tu disunsang so yang kau maku Raida Banda ko Asrita Siran Sama Ala Banah.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis ngija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Fasanto lekat RTM, teman setia anda.

Deribu kali sayang, betiru, ai teman dikejar. Nyesel.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak strok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu tu Tuming. Aku tu akan nunuk bangar rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu, aku tu ah malek ku tu niat lagi boyalak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Tuming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kau pen ben danda, 500,000 ringgit. Kau pen ben penjara. Ha, sanggup kau miada ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau Tuming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa perlu ala kata Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tak ya, Munferi? Sensep jamau.

0: hujan rebuk. Dikau fenomena atmosfera punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbuk. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek secukup ni.
0: Hashtag bersama-sama ngelak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama ngejogo kesihatan.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
3: Karan sama.

0: tips ng lag anak paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedemila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
2: Dehidrasi, rariat buwe diom badan anu posok kurang anu benanding buwe diom badan keluar. Badan dinakan akan terua dehidrat amun to kelong bana, kurang mange, pange tekat, nyala peso badan, reso panik. Dehidrasi kule nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkau nya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang rawat.

0: Je Rebu. Dikau fenomena atmosfera puncani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Je Rebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat Je Rebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentioso makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentioso nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena Je Rebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.
2: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
3: Microsleep antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat ngabut telumpuh saat. Kopan, jomo anu nyak teko bertindak balas tak deria ngabut, nyak nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nomuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microsleep antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ai.

0: Semoga aku fatin badaria boy di diem abar-abar lat kemuap tu. Bawa-bawa petukuku tajuk-tajuk abar. Limo tungan tak sabar ngerikut IPU niak sihat. Latihan kau aktiviti sukan luar perlu penesesuai persetutan perian ngamo. Assalamualaikum kau salam Malaysia Madani. Setutan perian nak beriu anu kurang alap tak ada dengan kawasan lat. Limo tungan tak sabar ngerikot baso bosoan indeks pengaman beriu IPU tak perian yang sihat sengkon empat kemuam. Nut data Jabatan Alam Sekitar JAS Kota Kinabalu ngerikot bosoan paling langa, datus pitu-pitu, tenutan kimanis, datus 66, keningau, datus 63, tawau, datus 52, kok Politeknik Kota Kinabalu, datus 56. Jawatan Kuasa Pengurusan Sengkono lah JPBN sebab mentuan jomo ramai endok ngurangan aktiviti tak luar rumah kok pan ngelak aktiviti beruau kediri kok begebuat. Jomo dangan-bedangan anu perlu peluak rumah senok makai penombol mo sesuai nginum buat sesukup ni kok ngejegon kebersihan diri by jo aktiviti luar. Aliman matongan pemberiwan diom bangunan runtak perian alap. Jomo ramai pan benuanan ingotan endok niak muat penunuan terbuka kok sentiasa nutan perkembangan bosoan IPU kok banyak nasihat terbau luak JAS kok pihak berkuasa kesihatan. Sementara sega anu teruak gejala endakan gol, sesak nafas antawa pedi derakan penetuan mengkulik petau santak fasiliti kesihatan bersekuatan. JPBN Sabah akan selanjur nutan perkembangan perian betiu tak seluruh lat. Setutannya Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Ko Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, aktiviti berulanga tak kawasan terbuka, arus kenurangan, tenangguan antawa penindah tak tungan tertombol anu sesuai sekironi ngamuk berselajuran. Usahai untuk mantongan kesihatan kok keselamatan atlet, pekekuri kok penut sentiasa jaji pedoan. Ling ni Persatuan Sukan Akademi Kelab, Akademi Kelab Jurulatih kok penganjur, program perlu mantongan bosuan IPU tak kawasan masing-masing. Aliman muat penyesuaian alat sealap ni tak latihan antawa aktiviti luar. Datuk Nizam Pano masyarakat endok niak muat penunuan terbuka anu boleh mebuk lagi perian beriu. Tak sedia nadaran perian ngamu anu berlaku betiu, jomo ramai ngendok usap jogo-jogo setutan mosoan IPU nerekod niak siat tak kawasan A. Ioni terbosok ngurangan aktiviti tak luar kok pan makai penombol mo sebetak runtak kawasan terbuka.
1: Kita risaukan sekarang takut tak kesihatan kita ni makin tambah teruk, makin keadaan sekarang makin lama makin jerebu makin meningkat. Nah, jadi kita punya kesehatan kita perlu jaga juga lah. Dan kalau macam dari segi kita punya macam buah anak-anak keluar ni, perlu hati-hati juga lah.
2: Sekarang ni cuaca jelebu di kawasan Malaysia, terutama sekali Kota Kinabalu, adalah pada paras yang kurang sehat lah, tidak sehat. Jadi digalakkan agar rakyat Malaysia semua untuk kurangkan aktiviti di luar. Pastikan jika keluar pakai pelindung muka.
3: Digalakkan pakai pelutup muka dan juga membawa botol air untuk minum ataupun kasih kurang itu kering tekak lah ketika jerebu ni. So apa yang saya tahu lah kan, kalau jerebu ni dia boleh menyebabkan sesak nafas.
0: Urusan nak cetakan MyCard tak seluruh melat nejangka ngodop gangguan sementara ngempuan dembangi bulan September ngabut pitu September 2026. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Edion Pemarani mentuan jomo ramai endok nangguan urusan penggantian MyCard serta timpu air. Sekironi niak mengembihak keperluan lingau. Sementara ya JPN nak betiu nut diom proses peralian luak struktur MyCard sedia runtak MyCard generasi bau. Yang ma antawa penjogo ni ulu uluan ngagat ngabut MyCard generasi bau peneluak dia masa sikot untuk muat permohonan bo anak-anak ni muran espo 2 tahun.
4: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Pembolehan kelayakan asas program Budi Medani Ruang Asyam Pulimau ke Budi Diesel nendak sebagai usaha alap dia mengurangan tekanan belanja meloro lum rakyat. Terutama ni sega anu pengen keperluan pelanan anu langa. Pensyarah Fakulti Pengurusan ke Perniagaan Ekonomi UiTM Cawangan Sabah, Herniza Roxanne Marcus Marak, penikan balik kota muan kelapan tak penguno anu bergantung tak kerita kedirian. Terutama tak Sabah anu pengen ketiwan pelanan. Dia menjangka tak ini subsidi yang nendak kulit nambahan pengkulian rakyat kok penabangan perusahaan PMKS. Kelayakan asas RON 95 balik tak 200 liter dembuan kok pen 400 liter dembuan untuk diesel ngempon dembang itu. Polis Sabah merampas dada bergo kiro-kiro 6.4 juta ringgit sementara wau jomo tenan diom telu pemeriksaan bersedirian tak kudat papar ke Pinampang antara sepuluh siom ngabut 25 Ogos limpas. Suruhjaya Polis Sabah Datu Jauh Teddy Kun Mara rampasan paling oyo tak kudat tak domput 20 Ogos mengebiak 40 siom titik siom kilogram bunga ganja kok ganja bergo telu 56 juta ringgit. Operasi kedua tak papar ke Pinampang tak sepuluh siom Ogos Berjaya yang rampas datus titik 63 kilogram syabu bergo wampur 1200 ringgit. Sementara pemeriksaan tak bundusan Pinampang mengkebiak rampasan 50 kilogram syabu bergo 2.5 juta ringgit. Sementara op bayu di kau ngabut 14 siku 40 undangan jomo dangan pedangan rai tenan engko 20 luak ni rai tenodos tak dia section telu siam pi akta dada berbahaya 1952. Dia perkembangan somo 50 kes mengkebiak rampasan lebih 60 kilogram metapitamin ko 55 kilogram ganja. Aliman dada rai teroboh tak lapangan lemiang antarabangsa Kota Kinabalu tebus Julai tahun limpas. Setutan kejadian kemalangan anu berlaku tak lan tahun simpon bagahak lah Datuk Dilau. Jomo ramai anu pengen maklumat selan kejadian penau pebunda merantak pihak polis antara teko tak induk upis daerah Lahad Datuk untuk mensanang siasatan. Ketua Polis Daerah Lahad Datuk ASP Zul Baharim Ismail Marak kemalangan mengkebiak kepatayan telungan delah terposok endangan luar ni lagi tekilo. Sementara duangan mangso sendiri ngeruo peranak ni umuran 10 pitu ko 10 wau entahun terpelanting peluak luak kereta. Nut laporan sega penusian sedong diam peluan tak pelanan lak luak tungku ngogo bandar Lahad Datuk sebelum kereta anu peneni kerungai penjaguan ko rai rungai penjaguan ko terbabak ko ngelanggar tiang elektrik. Sememan mangsa labu tak lan sementara kereta labu diam gawung selolom kiro 5 meter. Pemeriksaan awal tak tungan kejadian nut nemu bagas tayar serta kiro-kiro 20 meter tak pemukuan bolan penusuan ampun kereta mangsa. Kes senesat not section 4 dikau diam kurungan dikau akta pengangkutan lan 1900 wampu pitu. Siko 66 pingat emas jaji misi kontinjen para sukma Sabah tak termasya para sukma Selangor 2006 tak 5 hingga 14 September sekarang. Orang tak jabatan belia tak sukan persekutuan Lat Sabah merun kem Rise of the Champion RTC Siri 4 2006 tak putatan. Yoni untuk nambah alap al ketahanan diri mental ko rohani bangan atlet. Diom kem Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan metuan atlet endok berjuang bana-bana kakal berdisiplin ko niat bekat harapan. Ling ni harapan kulit emas yang gai semua angka sebalik ni jaji penunuk semak setiap atlet diom menteko perian paling alap. Kontinjen para sukma Sabah mengkebiak 154 atlet anu akan bertanding diom 10 sukan terposok para badminton para remangi ko para olahraga. Kontinjen menjangka petuak tak Selangor tak telu September 2026. Mepusan abar-abalat kemuap tu petukuku balik tajuk-tajuk kabar. Limo tungan tak sabar ngerikut IPU niat sihat. Latihan ku aktiviti sukan luar perlu pernah sesuai setutan perian ngamua. Begino abar-abalat kemuap tu senunting lah Alicia Michael lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina Khan, terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran ke jam telu ngabut nak tiru tak segmen ke telu ni terus sorry Dina Khan sini kita boy berdaya kita boy berpantun-pantun dak aku lagi amun ona pantun-pantun wak tak Dina Khan tim itu tu pantun. Assalamualaikum barapa maksun selandung serati kok sermuatai DJ Fatin, semoga tak umur murah rezeki sihat selalu penitiu untuk koro yang niak kenginan penisi kota kelapan Pak Maksun makalai siaran sama lebana. Terima kasih Pak Maksun Sun sentiasa kali kami itu, terima kasih. Terus ni kata DJ Mas ni, wow, yo tu DJ pan lah, ko DJ Mas ni, okay. Oh ni ya, selamat kemuap barat ni DJ. Oh nyawun nanu ni tak nyawun koma, nyawun nokta ni. Jadi eno baratku sini DJ. Mas ni luar tak PJ terlipuk. Kok yang tu maku lagu nak shim insyaAllah kang. Pelingku lagu yang sempat peling tiru. Yang nyawun pan terima kasih untuk semua dinakan yang setia bersama kok kami. Kok yang ni kali kami tak RTM klik, kali kami tak siaran Astro, kok pengendak kami siaran langsung tak TikTok. Terima kasih. Boleh request lagu, boleh. Boleh maku lagu, boleh maku lagu. Terima kasih Mirza Restoran, kok postok diam TikTok Sabah BFM. Terima kasih. Jadi sini kita berkala barabar diam lah tak dokon yang boy terhati ti lah kok cuaca perian cuaca ni alap beriun ni alap. Jadi jaga kesihatan, jaga kebersihan minggu-minggu jatungan dinakan. Yang tu nginum iko boy putih amun ngogom luar kok. Makai penombol mo adinakan kok jadi mudah-mudahan penkiti tu penitio tak poro yang ni alap penisiko tak poro yang alap mudah-mudahan kiti sememang sihat dia melindungi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sen-sen dan pelanan palap-palap mo kerita palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko rumah selamat teko tak tungan anu tenuju lagu sayang penawar pedih na alangka pedih bana yang ni lagu yang buat pernah kulit nana insyaallah ngendak doa aku okey. Jadi pelingku lagu yang buat nak kulit dinakan tim itu Rozai lekata soro Rozai selekat kiti mitu sekendak motor asal nawang buat pernah kulit dinakan tiroi kok kau niat jujur maku Siti Arlini Morlanta senan sama alap banah.

0: kasih kerana Mon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya nelamat nyawa jomo lain.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

Terima kasih dengarkan kakak lagi mengkali siaran sama Alat Mana. Kakak lagi bersama-sama kok kami itu Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telu ngabut no bertiru. Terima kasih untuk dinakan kok tak turung-turung siaran, tak turung-turung waktu no tu. Alhamdulillah, terima kasih. Sini kita Boy yang tu berpantun-pantun kok gedayak-dayak kiko lah yang ni Boy kaleti lagu-lagu kok. Jadi terima kasih untuk semua dinakan pukul 5:46 kemua. Terima kasih dinakan tita TikTok tu locai ko Hafiz Madlin sen lagi mitu Boy Posok sini. Terima kasih lah untuk semua dinakan yang setia bersama kok kami setiap pulau ko niat lagi pukul telu Posok no gaita TikTok tu. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi insyaallah ketemu lagi kita maung ko. Jadi undong lupa untuk harus nutan siaran sama Albana setiap pulau, terus ngejogo diri yang seminggu jatungan dinakan ko. Pernah maaf aku amun untuk turanku yang niat ngam kalebi amun on lagu-lagu yang niat sempat lingku betiru niat ini maung boleh lagi setemu ku aku maung kita diam segmen betiru betiru lasa maung rebah ling tuturan sama ko. Jadi terus ngejogo diri, semoga pendeta umur daya katai selalu kapan minuan rezeki berkat kapan sihat-sihat selalu jogo kesihatan minggu-minggu jatungan dinakan mapusan siaran sama betiru mbana ku kong ku doang buat lagu lekat tak dik didih penawar rataiku ku tuturan jomo Nuriyati Jaflan. Setemu lagi kita insyaallah maung dinakan jogo diri minggu-minggu jatuhkan dinakan. Assalamualaikum.

0: Hari Wanita tingkat Lat Sabah tahun 2026 akan bernua Tas Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu tahun 4 September 2026 Lau Jumaat nimpun pukul Wau Songom. Majlis dijangka akan diogoh oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah Kupan Indo, Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak. Kementerian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan menua tak majlis terbiar.
1: Ikut mana kereta tu tahu? Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
2: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinaikan stesen nenda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
3: Terima kasih.
4: Thank you.
5: Xie xie.
3: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Siran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Habalahat Kuhabiti. Lima patagan Mas Sabah ni sulat IPU Mbal Sehat. Latihan maka aktiviti sukan luasan supaya ni pagtaluak susulan keadaan gabut. Susulan keadaan kualiti udara ya kulang hap marak rangai paglahatan lima patagan Mas Sabah ni sulat basahan indeks pencemaran udara IPU Mariaman Embal Sehat ngkon lisag 4 kohab sibai. Bang Ninda, Madata Jabatan Alam Sekitar JAS Kota Kinabalu, maka sulat basahan akan langkau hanya dahatus pitumpuk maka pituk, bok pasunuk kimanis dahatus nompuk maka nom, keningau dahatus nompuk maka tulu, tawau dahatus limampuk maka rua maka Politeknik Kota Kinabalu dahatus limampuk maka nom. Jatan Kuasa Pengurusan Bencana Lahat JBPN Sabah manduan barana ko angulangan hinang meluasan luma ruisab angin lagmin magmagai-magai hinang lasak hingga saya parulu paluas amin luma nisoh amakai takopeng pataluwa angin ombohe makangan jaga kalisinan ri baipain magmagai-magai meluasan sadimin hee yang gila-gila panalimaan baliu mariam bangunan mariaman keadaan akahap barana aruisap ni pa entoman ako da amag tunuk maka luhayaan maka sidarwa maka lehaka-haka basahan IPU ruisap nasihat akabaha umin JAS maka pihak magkuasa kesehatan sementara hingga sigam ia magkohol pidik napas atau pidik rakan ni panduan ako magpariksa ni kalinik magsekotan. JBPM Sabah akan nui mantau hak-hak kualiti udara masuk kelibut lahat. Sadimin hee, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka ai ruhinang makuasaan naluhaya patak ni kulangan ni pospon atau nilalin ni taganta tutup ya bang talua maka keadaan bangiai gabut embal muan izin. Hali ina ade kok maka kila-kila kesehatan maka keselamatan ahli sukan pemain maka sigam hingga meak magsukan sidaru menjari keutamaan. Yukna Persatuan Sukan Akademi Klub Jurulatih maka ngahinang program supaya anulutan IPU maka kawasan kania-kania. Sedimin pinagtaluak maka latihan atau aktiviti luasan. Datuk Nizam Ruisab anoho masyarakat ako embal magtunuk maka luhayaan ia menjari maka latan kualiti udara. Urusan nama luas Maika dak masuk liput negara ni jangka niak gangguan sementara nagna rakayu hari bulan siam ngabut ni pitu hari bulan siam 2020 makan nomita. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Mariam Haka Pina Luas Manduan Baranaa aku amos pon dahu urusan penganggantian Maika dak togol timpuina ani. Bangiai embal niak keperluan anginot. Sementara hee JPN butina ani merem proses palalinan min struktur MyCAD asal mania 7 MyCAD generasi bahau. Goma atau penganjaga ni soho ngagad ngabut MyCAD generasi bahau ni pak luas merem rakit masa lagi aku maka apply MyCAD boho penagnaan ma anak-anak umur sangpu maka ruan tahun.
1: Dengarkan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

He ama balik kelayakan asas program Budi Madani RON Siam 5 maka Budi Disil Ninda selaku link ke anak luar merem anggulangan masalah gastu pagkaluman rakyat. Palagaina ingga sigam taka keparlu anak hea merem lenganan kaluman. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Ekonomi UiTM Cawangan Sabah, Herniza Rosen Markus ngahaka, kesakatan pabalik kota ina animuan kelebihan 7 pemakai yang ngandol 7 kendaraan kandi-kandi. Palagai nama Sabah, ia taga lawak nilangan atau toongan. Yugna merem jangka masa tahak subsidi nan ninda mampu makasongan pendapatan rakyat risap makatabang perusahaan PMKS. Kelayakan asas RON Siam 5 ni pabalik 7,300 liter dam bulan risap diesel 400 liter dam bulan kod kuasa nagna lawitisi. Polis Sabah ngalangpas Maret magharga jajahan 6.10 maka 4 juta ringgit manakala 80 ni sagau merem tulu operasi magsadi lahat iaitu makudat, papar, maka penampang antara 10 maka siam ngabut ni 20 maka 5 hari bulan 8 palabai. Pasurujaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun ngahaka langpasan nahia makudat ma 20 hari bulan 8 nia 40 maka siam titik siam kilogram bunga ganja maka ganja magharga 3.56 juta ringgit. Operasi karua ma papar maka penampang masang pu maka siam hari bulan 8 berjaya ngelangpas dakayu 0.64 kilogram seabu magharga 80 maka 1,200 ringgit. Manakala operasi ma bundusan penampang ni langpasan 50 kilogram seabu magharga 2.5 juta ringgit. Sementara HA ma ops bayu 1 balikan go sementara hei ma ops bayu min ada kayu ngabut ni sangpuk maka 4 ania 40 maka sapuk bayi di sagau maka 20 puhu min siam bainan itu nak mereok seksen tulus siam bi akta dada berbahaya sangpuk maka siam 50 maka rua pada habal dalua 50 kes bayi tak abut ma epot antarabangsa kota Kinabalu sangai bulan 7 tahun palawai. Ani alang pasan labi 60 kilogram metapetamin maka 50 maka 5 kilogram ganja maka sadi lagi marat ginis sadi. Susulan kejadian kecelakaan baita jari malan tan simpan bagahak lahat Datuk Ri Ilau. Polis Anawi Bananaa ingga saita ga maklumat pasal kejadian ni sohok peluas ngahaka atau ataka kandini IPD lahat Datuk. Aku maka pasan nang urusan siasatan. Ketua Polis Daerah Lahat Datu SCP Zulbaharin Ismail ngahaka ketilakaan hee ya butan tulungan lela matai dengan minsigam he halam gi kapatongan sai. Manakala duangan lagi ia nak subul-subul umul sangpu maka pituk maka sangpu maka ulun tahun lumaksik paluas min kandaraan. Haka min laporan sigam ni para saya hinabu ma palanganan min tungku tujuni bandar lahat datu. Bawa kendaraan peruaan sigam embal tak kawal patui makarugtul hakaran. Kami mun magbula labu malan manakala kendaraan ahug ni kalaloman jajahan 5 meta. Kes ni sesat amiak seksen 40 maka sadakayu akta pengangkutan jalan sangpu maka siam walumpu maka pitu. Jangkaan 60 maka 6 pingat emas menjari misi kontingen para sukma Sabah matem asa para sukma Selangor 2020 maka 6,5 ngabut nisang puk maka 4 hari bulan siam itu. Jabatan belia maka sukan Persekutuan Negeri Sabah amania kem Nionan Rise of the Champion RTC Siri 4 2020 maka 6 maputatan. Ina ni kok maka papasak buhuk meriom soal pagbaran nak pamikil maka semangat banan ahli sukan. Mariam Kemina ani Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar titingan manduan ahli sukan aku berjuang tonganungan natas jaga disiplin maka ada alam mapuhu.
Iyuk na jangkaan emasinan enggak ikahal angka sabalik na menjadi pemanyut sumangat kamemon ahli sukan mariam amandaan prestasi akaha. Kontingen para Sukma Sabah pasod na 154 ahli sukan ia akan magatu mariam sangpu ginis sukan pasod na para badminton, para renang maka para olahraga. Kontingen ni jadual patulak ni Selangor matulu hari bulan siam itu. Pamupu Sabah pina sampai pabalik habal mustahak si. Lima patakan Mas Sabah ni sulat IPU embal sehat. Latihan maka aktiviti sukan luasan supaya pinagtalua susulan keadaan kabut. Betera balahat kuapi tiba ni sedihan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bertema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2024 makonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi aku kame mon rakyat maka hampit kata naman. Ia neonan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan, kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kame mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2024 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Pakalehon bi kami
2: sabab VFM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang rasa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Alhamdulillah senangnya ya pengsukulan kuri barang sang dan akan masih Pak Abai Mas Sabah VFM Goha PTI masih lagi si Julian ya angka insyaallah ngabun dari sang pitu yang kita mag abba jadi mai rupain ka mama kale mai rupain ka mama kalehan bi sedan healing sama Sabah VFM waktu itu. Jadi untuk awal-awal ni Pak Entoman pabalik ni Pak Nansarakan baik pada luas nama hak-hak kasih hingga kampung paluas atau ni aktiviti meluasan ni so makai ta kopeng anu magtalua maka keadaan ngan sana kan da pa ni pabial panoho anina ani sebab pinaan untuk keselamatan untuk kesehatan susulan keadaan kualiti udara anu kulang ngamuan kahapan mara karangai paglahatan. Jadi untuk masabah ni lima patakan bayi ni sulat basahan indeks pencemaran udara IPU mareman embal sehat anu hingga antara nema Kota Kinabalu itu nampal toongan keadaan maggabut datus pitumpu maka pitu basahan pasuno kimanis datus nompu maka enam keningau datus nompu maka tulu tawau datus limampu maka rua maka mau politeknik Kota Kinabalu datus lima puk maka onom sebenarnya keadaan ini nak disanakan dan luar rusak maka bimbangan soal kesehatan tah sebab ini rusak antara badan sekarang akan inggam bal maka sandal maka keadaan menggabut abutan api di napas api di kolong api di ragaha maka magkohol jadi hek nah ni kulang-kulangan nah aktiviti meluasan lumak sanakan insyaallah murah-murahan dupain bangnya kita cukup nak pahali akan itu sia-sia usaha tah.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay nito kalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Icin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahali bulan walu, tahun sangpuk maka siam onnompuk maka tulu, ngabut ni tahun sangpuk maka siam walumpuk maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu hali bulan dakayu, tahun sangpuk maka siam walumpuk maka rua, ngabut ni tahun sangpuk maka siam walumpuk maka walu. Manakala Panji Sabah, ia butina ani, ia na ilham min Panji Sabah ia tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpuk maka nom hali bulan siam, tahun sangpuk maka siam walumpuk maka walu.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat datang salat waktu maghrib di Bandar Segara Rorakan di Bila Pantai Barat. Jadi bagi yang kami tanda ngakan pasal waktu isya, sangat minta lisa gapi tu terlumpuk makan 4. Betul ni ada lisa gondom terlumpuk makan 4 minit ku hapti yang tak sulit-sulit makku hapi ti'i untuk kita mengsapali kakak min kusina. Sulit-sulit min kusina, sulit-sulit maghuma. Itu mustahak sadakan sebenarnya. Kok kita inu napain paggas tu kalumanta da kita angasa ai ampun aku da kita makalandu angasa ai bantuan-bantuan sarang ahe pagsukulan ta makahampit kita bantuan jari bang manjari min bantuan anu tatalima ta he na ta kasihan pamilita kalangkap kasuko paghuma maghuma betina ani sanakan ngan ka subay ma tanah ngan ka subay kita taga tanah aluha benar lu kayak mata-mata minsan lah sadahak ka minjari nah sako bangi kita maluma luma batu lagi-lagi nah aluma no daki it duhuang pagtinano man bitingga jalan. Nah, kan sab angan ai tagu tarakit sin min bantuan ta terima ta he amili kita ataupun timuk ta lagi rahu boh kita painut-inut amili kalangkap-kalangkap pag tanom-tanom marem kawasan kusina luma. Makai kita sistem ataupun cara magtanom tinanom maluma cara bahau yuki pitigasi min bohe hal bohe ngenaan ai panagu ane betina ni senang na sanakan ni na khas ni pabilian hala kita amili jari min bantuan tata lima tahe pakai ta pamili pakakasna bajana bibit tanoman ay bilahi tanom tamaluma boho kita magmagay-magay na sanang sa ay ito kita, sana kita pulingga amiha sana pidikok ta amikil katis na saysay katis na bawang katis na laia ay lagi dulaw sebenarnya enak ni senang ni tanam wa ima sayul ginisan sayul tagabua pun menjari kita magtanam maluma ipal ku maluma nanom lara nanom bawang nanom laian kulang-kulang na paggastu kami jadi ha enak ko benar ke kamato hantai min kita rubah nggih min kita rubah nggih kita ambal itu ruhunan ta baran asal he nah pole-pole nai pilak duyane parullo so sebenarnya min pilak he ajari ai

0: Lauranda Bahata Lahat Sabah tahun 2020 Macau Nom akan dihinang matag Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Jumaat ma-4 halibulan siam 2020 Macau Nom nagna lisang kualu sangom. Mayran ni jangka akan nipia heyang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Ketua Mantri Sabah maka handana Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salang. Pengindian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan aniak memairan ina ani. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sabah.
1: Alhamdulillah magsukul ni baran sanana kan jadi tahniah ni baran kaum Rahawa malahat tasaba itu masampul nak lagi-lagi na sebab baran kaum randa maglabi itu kemajuan siga aniana itu magpolitika heka mi magpolitika heka jari sauragal heka jari berjaya heka namin baran kaum randa ya alhamdulillah ina ni rakayu itu kabutan anu maka menjari kebanggaan kita so ena ko murah-murahan dupain ina ani salara kayu jalan maka palojat salta maka pemaju kami mon sakaling kata jadi balik kita ni suli-suli magtanom-tanom maluma si sanakan ama kusina aja luasan kusina bangge kusina baran sanakan luha taga tanak-tanak rakit pagtanoman ni itu anda rusak keadaan tanah nama ka ai patak ani tanom so bang makani aku tan halongkon marem lu ma ai huang-huang pagbohe-bohe an maluasan lu maluasan kusina he asukup pagtanoman bawang pote bawang keat bawang hea pangiai bilahi daun na he sanang hal an naun bima bay kotak entol loh he pengenaan entol loh engke kotak pengenaan entol loh he hal base base unbi bohe engke ka bohe sejana rusam da amili kita ginisan anu baja ani palamut mo bohe nan baja tinano na ni bohe bohe an maka ni pa tanna ma ai ai na ani apa kungan bohe anu taga bohe ani nak mereta na he bay kotak entol loh he abo ni patanna ma luang-luang bay pengenak nentol lohe bawang tomo-tomoan pun menjari kangkong pun menjari wang kami itu humun senang dua sanakan he enak kok laus kita magtanom-tanom jadi hasilnya imbal kita awimbang isab masoal kesehatan kalisinan.

0: Baja organik, ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik, ia nihinang min labihan ayai tinimanan butna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah mbal ahia penggastu. Sedimin maka jarmin kualiti kinakan, baja organik, ruisab maka tabang kitam amai lalak kagandungan alam sokolibu.
1: Nah, bayi nata kata tak kalebi sih sana kan, bertinggah yang hinang baja. Mungkin baja organik itu min jenis itu min badan sigit nu tatimanan nu lebihan-lebihan sigit atau kulit-kulit buah-buah ke sayur-sayuran kanambalan ni pakai ya nu tatimanan ni, makan kulit bawang, maka badan lebihan kina kanawahi. Minjari ini hinang baja organik sebenarnya sana kan. Jadi he enak kok perlu kita nak meluasin ayai rumah ni malu mai he enak ta pajari he ta baja. Jadi ba bangiai pun bohe ania paningana panimanan tasik gitu tak bohe ngai. Yuki anu bohe ne abawan so sebenarnya he rusak baja ya mati nanom. Jadi apa kaita bohe limisig gite pamaja tinanom isab na sebenarnya senang rusanakan ay rupain enako min kita la asa mitingga heta magmagay-magay mitingga heta bilahi amwa kapindahan marem itu cara kaluman ta perangalawan perembangian maka batingga heta angin sungin su paggastu belanja makusina. Iti lagi kahapan buah. Asal iti marai ahu nit makita nanom maluma buah apple itu sago bagi taga huang dakit ma luasan kusina taga tanah umbalnya rusak na nisulayan. Jadi hasil na he amalan ta amangan.
0: Amalan amangan buah-buah asal panohoan sabab aheka hasiatna matubu baranta. Ingge kahal taga inda ginis hasiat, gomrui sab mampu maka kulangan heka kolesterol mareombaran. Epol gadung taga zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E maka vitamin B. Ia rusab taga hasiat alakas maka asohan. Nisoh kita meheka mangan epol gadung maka kulitna sabab taga vitamin C akaheka makulitna. Magsukul sabab makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Dah kayu lagi ni kondopan hakan ni badan sana nakan epol gadunginan ada timanan bi kulit na bangnya ka mamangan nah sebab vitamin na niya ma kulit na he ni kasian ni kupasan ga nah sebenar na he baja he lagi epol gadung. Jadi rupain serakan mapa mupus masana kita but biasa nana bangi ma tong-tong masa siaran ta itu paluas kami buahan kami ni ka ongka dua magsunu-sunu pamalasik pamasan nang pikiran pamalapang-lapang akal panugpat jalan namia lejiki laus muan masa masih anu manusul pak selemin kaku magsuri-suri itu siaran ni lingurut. Jadi insyaallah dapat ay pamali taha umur magbak lagi dijaga keselamatan dijaga kesehatan dijaga Islam maka iman. Assalamualaikum.

tan sendalundum rainoring ho minahunu pamahunan pasukon ku nika edi enteni pahulu aho akasi ponsoi limo intok resabah nematik ra IPU ika onsoi latihan aktivitas sukan resalo hakasip tu moson dulio ini antara nakina pahal alisun kapam jerobo limo intok resabah lina pura nematik ra indeks keramalan nu angin IPU ra tahap tidak sehat sukura jam ka pertamayon tili mera data nu kopisan libung nu kineano JAS kota Kinabalu namatik bacaan keramalan nu angin asawat ponsoi yohino atus tulung operam tulu sinunuk nu kimani saatus sonom operam onom keningau atus sonom operam talu tawau atus limung operam ruo am politeknik kota Kinabalu atus limung operam onom Jotan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah nakita kerana suangan apakuling reaktiviti resaloh nupahun am ahimpin angumar reaktiviti fizikal am lasak. Nasuangan ponokini takikah ahihiusu ansikit am rayus meara pemelana sungkai tra bacaan nukaramalan ra angin IPU ulikono panusuban intora CS am ina nanguasa nasungkai tra kapihan. Lili Warahino ilo ondosino tetandu kono angkoko apisok pemeniawan kapuam Arul Kubau kini tak mulai pagi parisa arah klinik kapihan naka imar Menteri Pepesingkatan Datu Bahu Kesingkatan Sukanam Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala aktiviti fizikal amlasakra intok naukab akasi pakulingon potohon kapuam pandingon muera intok natabanan kono pokina balu karamalan raangin ika onsoy lakohina maranda kapihan am kampinan nu atlet pemain am peserta pesimpungan sukan academy club Curulati am penganjur program kinitak tumutun ra bacaan nu IPU ra intok nilo sihahama urusan pepasilaan ramaikat ratikop nu pamahunan sino kepahanan sementara ngimunda oro hitu sukura tulu ari bulan ra bulan hitu kopisan pendaftaran negara JPN merah rahu pinasila nilo na kita kerana suangan ika poyo matong muai pemali ramaikat rabuai nu timpu hino JPN raino randalum proses manding intora bawal nu maikat nakalair muai ramaikat nakabahu kawi nu matuo kinita kang kuliman suku maikat nakabahu pasilan da timpo pas itu retayar nu lali ngapalai ramaikat ra anak-anak kaumur operam ruo ngatahun Nama rulian ra kelayakan asas program Budi Madani Ron siang ngoperam limo am Budi Diesel inilayan rondo laka otopot ondo apa kuling rekepahanan nasungkai terbalanjak nubaya ulu konorisil ondo asalok sino pangkiralanan atawai pensara fakulti pengurusan perniagaan ekonomi UITM Cawangan Sabah Harniza Oksin Markus Nembala Nama ruangan rakota hino apa keluar amahuna untuk sino karita sendiri ulu kono resabah untuk pangkiralanan no atawoy. Kelayakan asas ron siam ngoperam limo pinanduli inwe ratalung atus ngalita sebulan am apat ngatus ngalita sebulan diesel angimun ra oro hitu. Polis Sabah dan Akub dadah relohon numamar onom titik sa apat ngajuta ringgit tembayara walu ngaulun intera talu operasi numar kudat papar am pinampang angimun ra operam siam suku dong operam 5000 bulan da bulan kabalu 2000 dong operam onom nakasaili pesuruja polis Sabah datu jauti diku nambala dada tinaku rekudat rendalum no operasi numara dong operam 5000 bulan da bulan kabalu yohino bunga ganja am ganjar patno apat ngoperam siam titik siam kilogram lohono talu titik limo onom ngajuta ringgit operasi karur paparam pinampang onda inuma ra operam siam 5000 bulan da bulan kabalu nanaku sa onum talu 4 kilogram syabur lohon nu balung operam sa ngaribu 200 ngaringgit Lili Warahino operasi rabundusan pinampang 5 ngopor kilogram syabu tinakob lohon nu 2.5 ngajuta ringgit Ops Bayu kesa suku operam 4 sino 4 ngoperam sa ngaulun tinakob ruo ngopor intorisilo napongo dinawak relu nu section talu ngoperam siambi akta dada berbahaya 1900 di ngoperam ruo popenur lu aku payo aho akasi ponsoi limo intok resabah namatik ra IPU ika onsoi latihan am activity sukan resalo akasi tomoson dulio inintar na kinabalo alison kapuam jerebu hinane popornu aho nu pamahunan intor sabah BFM kas selan rahumurut aho hinilik nu maslahuri Alessia Michael Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati

Ya, pagar kuno pas sinanganan taka onsoy tatana mega sukuno jam ka tulu balung amini teralon dompeng kenangan naka undo kuno rayu sengkringo ramon da sabo BFM ama rohitu rakono sa ari bulan rebulan ka siam rakono oro karu ora minggu kayak rakon nikah dan tadi sukuna per kepaparan keselan humurut jam ka siam ra londom hitio. Ya, pagar rakono rayu sengitar rabilin mayun ra WhatsApp mai man ku pasuku amna per live no TikTok mai sino yak rakono live TikTok mai ra sabo BFM undo intok mayun rakono boleh yang itu rakono vilin liliwat rakono poholoton taga rakono pengkering handa pembalaan ham rayu sakuna kering oh rarim bayrim bay ondo pinalair ra londom hitul ansa rakono sukanan ka rarim bayrim bay ondo rakono pasululan imuni taga pengkering handa rarim bay rarim bay intori Magdalena Yusuf au ngau sumuai riun marais polanuk rarim bay nakono antias rasumuai.

Rongok am ilong kau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, baga hinili ra itu ra kuno rimbai mauyum ko cicuran tu ri hal daro bena tunggul rimbai sakuli ambang itu ri rosi disabai da kita kara jam ka tulu dongo param alimo ngaminetra alondom ya baga ra kuno katutunan mayun ra kuno papalai ko pahaling ra kuno lohonu gatara orun suab undo ra kuno ruari bulan ka siam 2000 dongo param ono maro ka talu ra minggu susunu gata walu ngaringgit 5 ngo param 5 ngosin sekilo susu nugata walu ngaringgit 5 ngoparam 5 ngosin sekilo kata kapingan ni kainu grade kesak 5 ngaringgit oparam siam ngosin sekilo kata kapingan ni kainu grade kesak 5 ngaringgit oparam siam ngosin sekilo kata kapingan ni kainu grade karwo 4 ngaringgit 3 ngoparam 3 ngosin sekilo kata kapingan ni kainu grade karwo 4 ngaringgit 3 ngoparam 3 ngosin sekilo kata kentalan grade kesak 4 ngaringgit siam ngoparam 4 ngosin sekilo kata kentalan grade kesak 4 ngaringgit siam ngoparam 4 ngosin sin sekilo kata kantalan grade karwo 4 ngaringgit operam ruang sin sekilo kata kantalan grade karwo 4 ngaringgit operam ruang sin sekilo am kata sekarap saringgit dong operam sa ngosin sekilo kata sekarap saringgit dong operam sa ngosin sekilo hinulhon gatara urun suap ruari bulan de bulan kasiam 2000 dong operam onom ro kata lura minggu pinasila nuina nang wasa industri geta Sabah LIGS resta gagering hura rimbai bilinda sangakan entori rimus sagu atunggul lapar dari mentori ros di pembangan pensiangan.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Inggalarin mansuru ramajanjan, mangiliu mati ora kompaun suku ro ngaribu ngaringgit, kapam tagi 500 ngaribu ngaringgit, kapam jilon 5 ngambilor, kapam karurono. Tagami takau lidu takau, kalau mansuru ramajanjan. Bilin rakitio enter kopisan lidu pagun sabah.
1: Agar kono tetanduk kasih kono jam katulu apat ngoperam talu ngaminitra londom pengkenang anak kau ndo rayu singkiri ngohramon ras sabah BFM amra kono katutunan min bakar kono akau boleh ngitora bilin muyun ra WhatsApp mai ras sabah BFM ra kono londom itu man ko pasuk ora boi nukasalan rahu murut amna pra kono pembayan pasaholoton takar kono babalan ra kono babal londo ra kono pasukun mai ramuin ra londom itu rayu sa kono pabalain mai ramuin ra kono kinabalo nu kawanan da orang suam rasa suam no nguluh raku kula intok ka into rakamayon sukura londom no jerebu kapa ma kinabalo nu intok takar aku no alisun kapa ma jerebu dinasuk ra orang suam intora dongo param talu suku talungo param alimo darja celsius na intaran intora kinabalo alisun nondo rako no kapam sabito nak perje rebu hitio kawi takar kuno nasuangan nondo kinita kapakuling rako no activity takara salok no paun uliko no nampakai rako no pat penom penekabang kono pat mako kapam panilih rakabang pat mako merar nondo rondo intok nentaran rako no kinabalo nu karamalan nu angin re intok takasiama uliko no rakeningau kota kinabalo rakono intok-intok kondo limo intok sinabit rakono indeks kapam bacaan nu karamalan nu angin rakono ika onsoy raka lakon nur kepehan taka kita kon rakono hili untuk rakono ambal rakono activity rasa loh nu pahon ya bakar rakono rihote karimba entorian jele Felix pengkadaan am arnam batik kabu

Ya, pakar kono pasti nangan anta ka unsa ita tando mega sukune jam ka balu ralondom pengkarangan na kondo rayu singkring oh ramon da sabab FM lansan sukanan kara kono rimba rimba uli kono papalan papalan nudo ra kono pina pala mera meun ralondom hitra po enu kasulan rahu murut da ja na pura kono popora jam ka siam ra alondom hitu akai ra kono rilu ruli ambala na sungkai ra kono kina balu ra kono alisun ka pam jarabu ra tikop nu pamahunan ta ka kapam kukula intok kondo ra saba limo intok kondo ra kono pinavala rakuna suang rakuna kapam karamalan rangin kapam karman rangin rakuna kasuku rakuna rapapal kapam tahap tidak sehat kawita ka kita kon rakuna pat mako kapam peran activity rasaloh nu pahun rakuna menampakai paninilih ra kapang kapam pakuling reconnectivity rakono saloh nu pahun lukono sukan sungkai dekor fizikal kapam sukan lasak ya bakar kono rayu sengkering otak kara rimba entori edian dayol rurala kesihan matunggul dari rimba entori salehera saleh nakain suhut.

Replisia. Ondonek modikan rabung pak mati tutu parasit. Egina tumumpang ayuk ratutu rabukon bagu mayang. Ragayonano makasuku samita. Yonana sauk rabung mayo tojor tanati. Batik nano ramalia lia amgum titikan ramapulak mandai ilain. Kak bunga replisia timotong. Amatu mayuk tumu ser ragau tahunan ru Asia Tenggara. Bunga replisia mangalap raboy di mengambilor tumu amung kalar. Kakumukum malupus limo suku teluk ngorow yo mungkalar. Ramelesia bunga replisia ti matum raku kula pagun babakona Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan amnya kerap pagun takau Sabah. Ratalu spesies natum yoginyo replisia ketiai, replisia presiai am replisia Tengku Edlinai. Sabah nampasau kerakan layan aru bunga replisiati kosan rarondo intara produk penembulian nong.

Ya, open kena dengan nondo rekondo nera live mara TikTok, kondo rekondo ansukanan lansanan sukanan dari rimba-rimba indo rekondo pasulan, rekondo rais rekondo anungkor sabo BP mara live mara TikTok mara ondom hita. Ya, kan tuntunan min pahakar rekondo oro nusua rekondo ruo hari bulan rekondo pahilian Piala FA 2026 2023 pasukan Sabah Hili pasukan Selangor FC yang imun kono jam ke 3 talungo per menit ra London ra stadium Likas Kota Kinabalu. Aka undur kono sino keluahan kono beli matong penungkur pasukan Sabah ondo itu kono pahilian round 16 kapuama pusingan 16 onda hilir pasukan Selangor FC pahilian kesak ni lo onda manda stadium Likas rejam ka tulu talungo pengamini teralundom ra ruo hari bulan-bulan kasiam 2026 onom oro katalu raminggo restakan geri hora rimba entori mestan indut lusar nang kiatan ama tunggul dari rimba entori inus andarak pilat rahaling.

Apakah rimba irala nuru mulintori Marcellus Joseph ini lagi betekara jam kawalu talung opera mondo mengamini teralondom ketutunan min pahakar kono kopisan pendaftaran negara JPN kono napawala rasino natum kepahanan sementara intora orohitu sukura tulu ari bulan de bulan kasiam 2026 onom sungkait rakono pamaliran kapam pembalan rakono maikat nakabahu itu rakono nentaran rakopisan pendaftaran negara rendalom proses kapom kerja kerja manding kapom intora maikat nakalair mera maikat nakabahu amsina natum rakono kapahanan keporok kapom kapahanan sementara intora oroh itu sukurat tulu aribulan rabulan ka rabulan hito tahun 2020 paramanom amtayano anak-anak kondo rakono bahu inun sepra umur kapua umur operam ruang tahun melalui rakono muai pengapalai rakono kad pengenalan kapua maikat nakabahu onse yang kuliman rakono maikat tino pa silain pohaling hilia kau muai pemat paki daftar kapua malir maikit mera maikat datayar nu napongo nakasuku umur rakono operam ruang tahun hino kono pinapala nu kopisan pendaftaran negara ra oro hitior restikan kiri harimbai inantor wentori jobri lambar i Alexista Idin tunggu laron rimbai tinu mantatana intori di Zobalon.

0: Malaut ang mansol guang mangkinibit at sa sanguluno mangilog guang, magoy masasangit ang kalamasaga mambal raatan akpana. Osay-osay akpana mabuli matiw rabalagitiyo ang mabuli gumay suku kukulangan sila ang mokondo niya kukula ng bilor. Malaut ang mansol guang ti mampakito ratatandu, mangilog guang, pasalok mampaliman, rayo no pundu atan akpana kapaganan, malway mangkaos am kamasisiwaw, mangkara rayo ti kondo onong-onong, bolong ramajajaw, sanganuan makarat mataki am sanganuan makalandui. Matipantuo akaran, magail marolan daulu am inan, malway tojo maliliar am may mamang. Tumumrapakar, maraginyo maindangan am kayagan saguli, monsoy am matanda.
1: Sabah VFM.
2: Ya, bagar aku no pengkonangan aku undur aku no nayar live mera TikTok rangan-rangan undur aku no tulu ngoperam apat ngaulu undur aku no nayar alundum itu pengkonangan ramyun kawi undur aku no irumorot yang kini ngorak kasulan dahumurut kasuku takkan orang aku no kepaparan kasulan dahumurut am paparinku kasulan dahumurut rarwo rimbai interi Jordan Jubilin ka apuku am rimbai interi Samson Lee am Afizal Pami rimbai ngalanda si patetani terakon ni kain dientenikan sayan tumalah tumalanda.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangaho iti kabar anak yanan palamusan ko Albia Justin. Kapagulutulodot kabar kabar. Lima kinayanan ida saba pinasurat rontob IPU amo olidas. Pinsing ubasa na mababayan sipot id labus pintong-intong tumanud kantakan kilisahu. Kabar poinpano. Tumanud kantakan rontob sinanong tawan dit amusong kurosanong id epipiro kinayanan id pogunditi. Lima kinayanan ida saba pinasurat rontob Oramason tawan IPU inilan da amu olidas gisam dit jam kaapat sa sadapon. Tumanod ruputan kaupisan kayanan po sarili GAS kota Kinabalu pinasurat ronto binakorikot 200 na pada maturu, kimanis 106 na pada manam, keningaw 106 na pada matalu, tawaw 105 na pada mdua, Politeknik kota Kinabalu 105 na pada manam. Buruan kuasa penguludan kadat Pogun, GBPN Sabah Pinasarau kumantulun ginumuan dan mengingkuri ababayan di Labus Walai om amu papanau ababayan papahampit penguyatan om ginaristinan. Magigion di sumalian di Walai nga Pinasarau dan memaguna penakop kabang di kasudong menginumwaig di kabagal om manamang kelidasan tinan serad opongoh papanau ababayan id seliwan Walai. Suai ko manamang pelebusan tongusan ida suang lauting dit osenong. Tulun ginemuan pinasarau da amu papapanaw panaraban paingukab om kasasay tumanod ruputan rontob IPU om kapasarahan mitilombus mantad GAS sambogian pogirot kuasa kalidasan. Damot dilamontok di kapuriman da kukulan amu ko pumuhobo om arwalan da kangkab pinasarau rumikot idlongkod o kalidasan di Osomok. GBPN Sabah tumilambus papapanaw pagintangan kahumpit rontob sinunong tawan pointongkop pogun. Manta dilo montiri keburuan kemulakan kamagotan spot om ekonomi kreatif datu Nizam Abubakar Titingan ya pinapoylo. Ababayan papahumpit kagarasan togumu id akinayunan paingukab ingkurian teko pasimbanan ida kinayanan painsuang nung adala kantakan kilisahu. Lang dilo, montok meningalig kalidasan om katingaligan atlet mamamain om tutumanud pagulonon. Pinalambus daw do tinimungan sport academy, club, popinsingubas om papapanaw ababayan. Mintong-intong rontob IPU ida kinayanan dit kahampit o mangadang panimbanan ababayan kahampit pangubasan om ababayan id saliwan. Datu Nizam Pinasarau nagi kumatayin sanantulun dat amu papapanaw panaraban id labus ikasubukan takantawan dit amu osanong dabayno. Ida timpu dilanagi mantadno kantakan kilisohu dit otoguangan dabayno Pinasarau tulun ginumuan dapapanaw lang mintong-intong dorontob IPU dit amu olidas ida kinayanon dialo. Kuhampit no, mangingkuri ababayan idlabus o mamagunod panakop turos sera ida kinayanon paingukab.
1: Kita risaukan sekarang takut tab kesehatan kita ni makin tambah teruk, makin keadaan sekarang makin lama makin jerbu makin meningkat. Nah, jadi kita punya kesehatan kita perlu jaga juga lah. Dan kalau macam dari segi kita punya macam buah anak-anak keluar ni perlu hati-hati juga lah.
2: Sekarang ni cuaca jelebu di kawasan Malaysia terutama sekali kota Kinabalu adalah pada paras yang kurang sehat lah, tidak sehat. Jadi digalakan agar rakyat Malaysia semua untuk kurangkan aktiviti di luar. Pastikan jika keluar pakai pelindung muka.
3: Digalakan pakai pelitup muka dan juga membawa botol air untuk minum ataupun kasih kurang itu kering tekak lah ketika jerebu ini. So apa yang saya tahu lah kan kalau jerebu ini dia boleh menyebabkan sesak nafas.
0: Penguludan kepelebusan Maika ada poin tongkop pogun kota Guang Kantaban damot mantan tadau kaiso gisom tadau koturu tulan diti. Kopisan perregisteran pogun JPN id iso kapailan Pinasarau kumadulun ginumuan. Papaliw timpu kapamansayan Maikad pompus timpu diti sa kira amu papahampit kagunon di Marawaraw. Dahamot di lo JPN banariti de timpu pesimban karalano maikad di tahar mantad kuma maikad di Wagu. Molo hingga manamong pinasoro magandad gisom do kalabus maikad de Wagu ide timpu teruhai. Montok mga palay maikad kuma duo kuma tanganak yumur hopodam 2 taon.
4: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Ko poin tutunan kanonuan pinatama da babayan Budi Madani ron siam na pada melima om Budi Diesel o silid lang o sonong. Montok mangingkuri ko kaason kagunan tusin magigyon kompit o kopyo yolo di akas pamugunan do papamamanaw. Lungkitas Fakulti Pengulidan om Kadagangan Ekonomi UITM Ran Sabah Herniza Rosen Marcus. Pinapoyloh kinain kawasan kuata dilo manha kasinggan kumad magigyon. Di mamagunah karita dilo kasudong kopyo iti kumad Sabah i asadu ralan pamanahon. Ida timpu da anaru pinagirot daw da subsidi dilo kanu paingkas kononwan magigyon o mangabi papapu PMKS. Pagadangan di karamit ron siam na pada melima pinaguli kumad 300 liter sambulan om 400 liter sambulan montok diesel. Ketimpun tadau baino. Polis Sabah minagahau dada kigatang do 6.4 riyong ringgit om walu tulun ginakom id isa penuguan misuai kinayonan id kudat papar om pinampang mantadit kawalu gisam kodona pada melima tulan kawalu diti. Memuruan Tagaya Pogun Datu Jautih Dikun pinapoylo pamagahawan id kudat di kedun hopo da tulan kawalu. Pepompit apat na pada mesiam titik siam kilogram tusak ganja om ganja kigatang do telu titik lima na pada menom riong ringgit. Penuguan kedua papar om pinampang dit ke pada mesiam tulan kawalu nakanu minagahau isa titik enam teluna permapat kilogram. Syabu kigatang dat waluna permisa riong dua na hatus ringgit. Damot dila pagintangan id bundusan pinampang pepompit pamagahawan seginumu lima na hapad kilogram syabu kigatang dua titik lima riong ringgit. Damot dila id ops bayu ditadaw kaisa gisam dok kohapa damapat seginumu apat na permisa magigyan ginakom om dua na hapad manta dilon atandasan id siriba section teluna pada mesiam bi akta dada kuligagon hapada mesiam lima na hapada dua. Ida kantakan da suai lima na hapada kantakan nailan id longkod tutupon sa pamagunan kota Kinabalu manta dulan katurutaw nakatalib papahampit pamagahawan seginumu 6 na hapod kilogram metapetamin om 5 na hapod 5 kilogram ganja om bansa dadah di suai. Kompit kantakan karita noligaganan ida jalan hutan simpan bagahak lahadatu di kesedop. Bagian polis magalap kuma magigyon diharo kapailan kompit kantakan dila rumikot id IPD lahadatu da manahak ruputan montok manguhup penuludukan kantakan dila. Malahingan polis watas lahadatu SCP Zul Baharin Ismail pinapoylo kaligaganan dila papahampit kinapatayan talukusay am sungulun dit amupoh natutunan. Om dua pakagu tanak wagu kiumur. Hapada maturu om hapada malu taun dit nakatami da seliwan mantad suang karita. Tumana druputan nailan da masoh diolo id pamanahan mantad tungku kuma kakadayan lahadatu pagulu sasakayan diolo natagakan katingaligan om nakasunsung da guas latirik. Tuin sanan diolo it nakahampit nakatamid dalan om sasakayan diolo nakatamid kubong kirinalom 5 meter. Kantakan dila suludukan id siriba section. Apat na permiso bingkurung iso akta padsakayan talunalun hapadam siam walu na hapadam turu. Hontalon manimong onam na hapadam na middle amas kontinjan na parasukma Sabah kapihondot parasukma Selangor 2002 na hapadam na ontok tadaw kalima gisom kapadamapat tulan diti. Montok mamagampot adilo ko pisan kumulakan om spot pisampuruan pogun Sabah papanaw Camp Rise of the Champion RTC
bagian kumaapat taon 2026 id putatan. Kanoy lo pagirot kinayonon pamusarahan ang katumbayaan tainsanan atlet. Id kem dilo mantiri kaburuan kamulakan kamagatan sport am economy creative Sabah dato Nizam Abubakar Titingan pinasaraw kumatensanan atlet dogumos manamang katarunungan om amu paniba totos. Pinalambos daw dohan talon amas nila akon kaburyos nga kapangunsub tensanan atlet na mamarikot kagoson bobos takawas. Contingent para sukma Sabah, pupuhampit hatus 54 atlet. It manang kialay doho po de sipot pupuhampit badminton para mingkaw om para olahraga. Kontingen dila opi manan kuma ide selangor ontok tadaw katalu tulan diti. Ida pumupusan suguta kukagu iti tulo do kabar-kabar. 5 kinayanan ide Sabah pinasurat rontob IPU amu alidas. Pinsing ubasan om ababayan spot id labus pintong-intong tumanud kantakan kilisohu. Inka kana kabar da pagun nulu di Alicia Michael manta de section berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Soidi Monto kosolim bahana tokoh.

0: Mayat papatimparan linukisan grafik nulu kinabalu wati kabulau apura emaragang bendera Sabah dit kumisa winansai di Idris Ichin semulun mengalukis palan dit minat gunao mantad kataluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1968 padam dua bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantad kaisa tulan kaisa 1968 padam dua gisem 1968 Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1968.
1: Tema tadau kabansan om tadau Malaysia 2020 pademanam Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif om atoranom mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepeguluna po ngamaningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingka kato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Berikut jam kesiam teluna pada 2 minit ada tua untuk data peneliti kaun sikahan amu ogi gina kumada kayu dit mamasoh ada tu manu diti keselimbahan atau kau ya temenika untuk data jam data kumada 2 datinu ngami ampai tako diti apa benda tu sundet amu kumada kayu dit haro dati sundet dit milaman toko pagiru rumai amilaman toko ipo todo me diti WhatsApp Sabah BFM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu. Ya, tapi kau kumada kayu hit mau mutungai data gata, amiti nagatang data untuk tadau data suabat tapi kau tadau kedua diti kesiam suabat tadau data ketelu kedua datulan data kesiam diti tahun 2026 iti gatang nasusu gata tapi kau walu ringgit 5.5 sen sekilogram gatang nasusu gata tapi kau walu ringgit 5.5 sen sekilogram gatang-gata kapingan au nauhu bergradat ke isa RM5 hapada masiam sen se kilogram. Gatang-gata kapingan au nauhu bergradat ke isa RM5 hapada masiam sen se kilogram. Gatang-gata kapingan au nauhu bergradat ke dua RM4 teluna pada maturu sen se kilogram. Gatang-gata kapingan au nauhu bergradat ke dua RM4 teluna pada maturu sen se kilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat ke isa RM4 siam na permapat sen se kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ke isa tapi naiko RM4 siam na permapat sen se kilogram. Amiti gatang-gata kantalan dat agrad ke dua RM4 hapada ma 2 sen se kilogram. Gatang-gata kantalan gradat ke dua RM4 hapada ma 2 sen se kilogram. Amiti gatang-gata sikarap RM1 aduna permisa sen se kilogram. Gatang-gata sikarap RM1 aduna permisa sen ada sekilogram. Ya tapi nekau ilu na gatang da gata pinalabus manta da ketinanan pemerunan gatang-gata Sabah teka iti LIGS. Tapi nekau sinding da sumusut manta di Angelia Felix Ika Songulun keritiam su tenan diti sinding tarawa pisa sawaan na manta di Daniel Ronsoy. Amin timpu datang kong darangan sikul di tapi naiko nga kumiyon dot atau men aku gumo iti paparo dot tadaw dot api sasawaan ya kapsanangan dot mamaramay tadaw api sasawaan bah iti sinding kano kinong hatokaw

Koiloh kenangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampai no menutud rinomos kaya nondit oserut ginada pemutanaman om tanak gamput miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun nopor mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebih natang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Ya, terbenarku. Iti indeks pencemaran udara. Teka iti indeks keramasan datawan. Iti ida pagunda teka untuk ditarau dat abaino. Kaisa datulan dat kesiam diti tahun 2026. Nakasurat id website da kopisan. Ako yun na pasarili teka iti Jabatan Alam Sekitar montok paguna Sabah untuk dita jam kelima minsa sedap. Pinapakita dat lima stesen pinapasurat aditi penuratan dit aw alidas it hatus turun na pada maturu montok stesen Kota Kinabalu, hatus lima na pada masya montok stesen Politeknik, hatus enam na pada manam montok stesen Kimanis, hatus enam na pada malima montok stesen dat Keningau, hatus lima na pada matolu montok dat stesen dat Tawau. Penang ida sandakan na po nga siyam na pada matolu. Ya, tapi kau mantong-mantong takau aditi pasarili takau kita binay kau mantok dati hiti ida ponong Kota Kinabalu antok dita daw bainong anak surat aditi IPU dit au alidas hati binay kau kamayon na panong kasurat dila IPU au alidas nga kamayon dot ilag-ilagan diti kaparagatan idlabus dat alinominan hati binay kau Aswai ka ilo tapi nekau iti penuratan dat IPU bobos wagu teka iti penuratan dat IPU maso-maso menikit dat jam tapi nekau mila antangan doko yu id website kopisan layanan pasarili JAS id website http://eqms.doe.gov.my/apims teka mila ko nagi dot mama download iti apps myjazz eqms maya dot playstore dot smartphone dot ako tulun ginuman man nagi sunuday dot montong id website dot Kementerian Kalidasan Malaysia montok dat magano diti kamayanat panon sunudan kalidasan lang adit milo onwan montok dat mangilag aditi kawayo-wayo dat milisaho teko magalisun diti tapinay ko minsan po tulong ginumuan dat naman nagi nuridi insan po iti tulun ginumuan nga naman nagida sunuday kada ko dot mod kada ko pod tutud da kita pinay ko teka kada pala gusto tana teka premis dit yoko yun sa ngano dot swangon da bagian dit iso tonggungan montok dot kapagawit at kasaraban pengukap teka ano pa kaparagatan dit nuridi kapagawit at kasaraban tabi na ikaw batam na ikaw sining man tadi Donny Taipin Lidwina Adrian Charles Adrian iti piyambalutan toko kaditikanaw kinanghot toko.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

0: Ito na yung kakalta ka pa may ampari ti ababena to sundayit. Amin ti talo sundayit dit. Nuridi, pakisimbaran dito itang atambalo tako. Iti kumay samanta dito pinaitikam. Iso gurungang idnuluhon. Song giyom-giyom gamot ka dito. Amiti kumado manta dito pinaiklarin. Suwang tungkabangan na gitulan. Luntamanan na giton. Si amiti kumatalo laposon. Atawan ginayat di aki. Mimbulay idwatang ka dito. Amnunukad. Panimbar da kayo diti sunday to kao antok na tatuang natman diti tabinay ko milar mamadahan aso walalu turu iso dua patura patika aso walu walu turu iso duo lima siam iso ya kung mada kayo diti mamaso datu manod may diti live tiktok may nagi diti live dat facebook nga milar nagi mumbal nat mamaret kita pinay ko ya temennya kau anunukan simbar ada kayu di tisun dait di tika melutan takau tapi naik kau baik tipe melawan dan semusut halo kepisahan dengan anda tetuang tapi naik
1: halo ya aku itu DJ
0: ya
1: anunukan diadit tungkabangan tulan anunukan deh
0: ya tungkabangan lagi tulan luntamanan lagi tonsi kaditi
1: Akan ni na DJ.
0: Amo mati mula akan iti.
1: Au akan?
0: Ya, amo akan.
1: Au akan?
0: Ya, au akan. Amo mila akanan iti tapi nai.
1: Oh. Pantu ka hawayaan na DJ, itataban.
0: Seduk-seduk penung teteban tapi nai
1: garat nga ganjila
0: jendila nga seduk-seduk tapi nai
1: seduk po italo ni no ko iwalay
0: idwalay nanti haro
1: iwalay nga haro
0: idwalay nga haro
1: At pamusarahan pula takan di ibadu-badu enggak na itang pulan kamarait
0: ya mapansi ko dito pinay
1: okay
0: enak na ya konsikan kuma dito pinay ubog kaguditino ambah pinay ko amo manguro iti sining sumusot man tadi Rita Masain na sunet mga matkaritikan ako kinanghato ko

0: tulong takaw. Asa nang ba?
1: Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia, na kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, humor hapadamanam, gisam doon hapadam apat taon, labi doon hapadam lima pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi om kamurungan. Labi ka na rasi, talun hapadam talupihatus no, iyalo minaganod SPM, taon 2025, nailan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayon. Ilan na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pumusarahan, musirasi teko at tagakalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyampayad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan pumumusaraw.
2: Palan Balajaran Malaysia RPM 2026 napo ngapalan strategik timpo tanaru dit mangolon palan keburunan balajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama popompit kompetensi digital om kotoronongon menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono. Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk keapatulan kosiam 2026 kontok ponogi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilapih kiro tindapawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Apa bayan dilo.

kabisa na nga natutuwang kung Madre Berta W. Binsu Cle Ignatius, kabisa na nga natutuwang amo nage alihuan kung Madre Tita Maluta ko Charles Loginon, kabisa na nga natutuwang taraw dato ko duo amo alihuan kung Madre Adinen Silian Maria Johan makonsikahan dako yu tumamaso dato mano diti kasalimbahan dato ko. Ya tapi naik kuih timpu-timpu dat magadaw untuk dat maniti kemudian dat kongsikan amu agigina kumaniti tinimungan kopisan bomba manampasi pasirili pogun dat kau it kasasay da sumadya montok dat managuang nununo pakali gaganan it timpu-timpu dat magadaw diti kongsikan amu agigina kumado kayu iti tinimungan dat bomba manampasi Malaysia teka iti jabatan bomba dan penyelamat Malaysia konsikahan amo agi gina aku mado kayu matemne kau sining manta di Erna Jusni Poboroso kumadoho kenoh kinong hotokau.

Itimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud 4 milir. Kahantakan diti kaligagan tomod, lalabi nog kumatangana kaktu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasusari magintong trikohon,

Tadau konduan Nayatan Pogun Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk kepatulan kosiam 2026 kontok ponogi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa yang dilepi kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Apa bayan dilo.

Pada menem tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Nga iso timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatak miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 Padamanam 2030 Padam 5 Napo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mangalon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2020 Padam 2020 Padam 5 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron tumanod kasagaon ginawo montok kaswangon kumah daraja kaiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pepohampit karaja kesuangon kayanan sikul menenuduk om pamagantangan.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepompit kompetensi digital om kota Renongon menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osonong.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mengelon Kepalan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2020-2035 meampai tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Wakiliho Jalur Gemilang Idwalai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh Jalur Gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memaguna Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nok-nok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura kemaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minat gunao mantad ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1908.

Suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keburuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus sekuma pagun montok ketimparan notaranam in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Paparam ano maribulan si Rakasiam, 1964. Dulintok matang, namirangan rarondok pamagulan, yagin ni Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong, ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosen rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mababaya. Kansayan lo para mahera oro Malaysia, entara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2025 Ratemano merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Itu nakayak nyo papasingkatan, katutunan pangindakuan daruo rahu, pahayaman darahu Melayu amrahu Inggris, rasikulan, ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Ia gini pulan strategik Boy Mawar ono namalit pulan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 bertema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ono matang mayara popoligan na pembatikan muara tahun 1 rata segan kalama.

Kementerian Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar ada namalik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2035. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pokonong laleng sikulan sanin, maka syukur polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonsoi.

0: 発想は合うと思います。
1: Nopihi katahungapod buhan kotu monikit taun sebagai tadau piambahutan son binaun. Tambahut nopunga songhun imi hotokohan sanon, dopopopi susuzan tokou, manak penuntudukan i ouhi, om tomoimo itoning dotokou, songyando min sodu okinawangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoimo itoning dotokou, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopunga ineng tutunan dotokou, iki timpu miampai dotokou songyan on siko nopo. Nga, tambahut nopunga iki wau pionitan sunduvan i hobi ahom, om kitonggungan tegazo, domoni dom dotokou paino. Otohodan miampai pinggi saman om inuhi sebagi tambahut. Otobian tadau tambahut son binon, mantada RTM, teman setia anda.

Ohimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidopoan miampainoponu kepantangan. Biono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ivado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija. Onokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida megar gunon it kulita mentok ababazan nezetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk masuk pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap, kampay no manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisanon pasoyhi soybu si zam ngatus tuong panam apat. Kavasa dandaon inakadandang gisom solisong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukap kapagavit katutudan tagazo, Pisun om kapana kabahingkangan, kuma kahidasan ho habino tanak navi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om akoing, kapasikap do kalalat tapoy. Kana panutud si zamut. Paluputano to sisikap nung kiva katutudan paingukap. Inaisanan pasayhi, tanggungan toinsanan.

sebenarnya kalau kami kepesian dongo suwab tetapi pembahasan shalom rumah dari Zutain Senan dongo suwab tadau ko tahu diti ko dufo dufuhan diti ko sizam hansan hi seginapo yang pahit tahu koso mini susu dongo suwab teko untuk timpu diti koso man tadi jilis Lancaster lojungin etan pahit nao ko posizon koso deketi waritus tunak idumpasan bonod pembahutan kade Francis Joannis. Untuk apa ya nama ini jam ko 6 pada 6 menit tadi dah dong sebabit pog nak tahu om kata waran ku mata benda ngapi mentad pada jam ke 4 tahu ngapad menit dah min susubab minok kina ngoditi Sabah VFM pangan kadazan dong susubab tada ko tahu diti kata waran tu temai mau mana kunung lagai pengkopong hansan tu mehembus dah mahis ginawa miampai dogo SJJ teko DJ Steph teko Stephanie DJ Pauline Jyoti I menumpuan dia juga sama ikat jam kasih jam dong suvab diti bampeng kau pengai tapi naik kau api mereka tu memang ikat pada jam kau 6 tahun 4 minit dong suvab ngah abalit pogun oh mau dia zu tu mian bos tak kau mahis tak kenapa mian pai diti aku zau susut tahu aku zau misusut pagi pagi ni zon kuditi aku zau mentadi bibiana kinsun ay tanda upus almi hobo hizon su tanun aku zau di James Kunus ay tanda namot pempasi aku zon podi adik kadi Clarice Mojigo.

0: Papi pesan tabe Malaysia madani baina kinong dezo te abal menta Sabah VFM pembuson ku Izo Stephen Jepalin Joti kapagun pangatu hu dabal himokinezonon ed Sabah nak pesuat IPU au ohidas apatut bisudongon o pingsingan nam kapagatan spot bazakos vo hisun sevuk abal poin penuh. Wazakinan takan ko zuvotongus yao song ko avasi it pipiopogun himokinizunan it sabah na kuswat do kapambasahan index ko zumutan tongus IPU it nikokoton au ihidas gisom di jam kapat min sasadap kaniab. Tumanit ko payahan ko pisan kinizunan pusahi JS na kuswat do kotrakinabalu do kapambasahan takbas koso do atus tu umpadum tu sinusutunan kimanis atus anam umpadum anam kaningaw atus anam umpadum tahu tawaw atus himong param duvo om politekniko teknabalu atus himong param anam pasovanot do tinumungan mong wasa paghudan kosan pogun JPBN Sabah o tuhun ginumuan do mengingkuang kapagatan ida habus hamin tasosongun ya patut mabus hamin nga pasovan do mogunop panakop tadung om kabang manginum baik di kagunop o minta mong kabakasan sondi kahapas kapagatan ida habus pasovan nage tuhun ginumuan do au papanakopon tutaran pengukab tumay mo tumandun ni Kokoton kapampasan IPU kapayahan kapabago manta JS nagitilmungan mongungwasa kahidasan namot kumaikivaw do tanda ikodon apusakan tay olwo hangkab pasawan makiusap id kinizunan kahidasan id do dos tumimbus o JBPN Sabah do mintang ni Kokoton ko zuwatangus id potatangkop pagun namot nino na bawas timutili katundan kumuhakan kubu on spot o mekonomi taba datu nizam Abu Bakar titingan apatut kuangon pahuntanon tay paundohyon o kapagatan idkinizunan paintutup sokyon nung akapah kozo hisun siyavuk hang din naman takmin tamang kahidasan om kumahigan tun spot mununay na om mampasat na bawas isido kay saan spot balajalan kolob mamamahuda om mga ngazo ababasan apatut mintong kapampasan IPU idkinizunan dihasandi suway ko panawpi sudangan paimpatut kumaping singhan tay kapagatan id habus pagyonon di datu ni zamatun ngavi do au manutud pengukab i kopi mizamut pavagu do tongus mantadi na kopi man do kozvo hisun sivuk inantakan do bayno papanawatin mo tuhun ginumuan do hang mingat-ingat waza kapampasan IPU i nakuswat do au ohidas id ginizunan dino kampay no papagontob do kapagatan id habus o mamaguna po nakop tadung om kabang untuk kumabus matad hamin.
1: Kita risaukan sekarang takut tahap kesehatan kita ni makin tambah teruk, makin keadaan sekarang makin lama makin jerebu makin meningkat. Nah, jadi kita punya kesehatan kita perlu jaga juga lah. Dan kalau macam dari segi kita punya macam buah anak-anak keluar ni perlu hati-hati juga lah.
2: Sekarang ni cuaca jerebu di kawasan Malaysia terutama sekali Kota Kinabalu adalah pada paras yang kurang sehat lah, tidak sehat. Jadi digalakkan agar rakyat Malaysia semua untuk kurangkan aktiviti di luar. Pastikan jika keluar pakai pelindung muka.
3: Digalakkan pakai pelitup muka dan juga membawa botol air untuk minum ataupun kasih kurang itu kering tekak lah ketika jerebu ini. So apa yang saya tahu lah kan kalau jerebu ini dia boleh menyebabkan sesak nafas.
0: Bisa soal mau kota Gubang o kota Inan papapahabus maika it patutok pagun do kakasahan namo tumimpun ko iso gisam kotu buhan ko si Zamditi. Tagintangan ako pisan kapalijistan Malaysia JPN pasawa na tuhon ginumuan do papahuntaan o kapunainaan papahuhon maikad po ang pustin po na kumoy so kiyo nung ayso nununo kapakiyo nuan e monunsog namat dino antok timpo diti maso do JPN it kalalahan o papasimban maikad e kivaw na kaid kuma maikad ko zuzufo kapapagu unsubo na tina tay tapa o tay minintamong do mindad kiso maikad ko zuzufo kapapagu kahabus dari timpul tadu kuma di mangapalay maikad montok kumainsan montok dasana kimul padam dua tahun
4: kakal ko po makinamo abal itogun
0: abal iti sumay po mantad Sabah VFM VFM kinuguhian do Budi Madani ron si Zampuram Himo om Budi Diesel o kita sebagai hang tapasi doit mangingkuang timbagat kapasizan tuhun ngabi hohabino i mamaguna pamanahan to sadu na boss di Popopoy na boss, Faculty Paghudan ng Pangintupuan Ekonomi, UITM, Lansaba, Herniza, Rox, and Marcus. Kinaing kapasan, may kuwata din na nakapanguhan do mamamaguna ihumansan pumapan sa kasan sa sundi, hohabi na id sa ba. Dahil timputan na una boss to sila, kapang kapas o subsidy din na do kanunwan tun nga bi o makapanakaday Pangintupuan PMKS. Ron si Zamperam himo na kaguhi kumatawang 100 liter sambuhan o 400 liter sambuhan montok diesel na katimpun di Konya. Nagamu da pulis Sabah dadah ki gatang kuang hobi 6.4 lizang ligit namot wotuhun tinan da itahu kalaja id kudat papar om pinampang id pihatan kapadam si Zam gisam kodapong padam himo buhan kapahu nakatahid. Nabo si kuluan pulis Sabah datu jau tedikun kapamaaban to gumukoso id kudat ontok kodapong padbuhan kapahu papampay pat kapadam si Zam titik si Zam kilogram bunga ganja om ganja ki gatang tohu titik himo 6 lizang ligit. Kalau jago dapat papar pinampang di kopram si Zambuhan Kawahu, inakanum nagamu do isa titik onam tahu 4 kilogram syabu, kikatang bahang pram isa ngaybu 200 linggit, namot kalaja itbundusan pinampang, papampay kapamaaban himo ngopod kilogram syabu, kikatang 2 titik himo lisang linggit. Namot montok op bayu isa gisem kopram 4, pram 4 ngopram isa tuhun tinan, papampay 2 ngopod mantar dia ho, tinudu si bo section tahu si Zambi akta dada ko higaganan sa ibu si Zambatus si mong padam dubo. Dahil kinanlakan mga dino himong podcast na ihaan idgan na tutubuan kapal tutumud sa pamugunan kota Kinabalu. Manta di ko tu to nakatahib, manta di buhan ko tu to nakatahib, papampay kapamaavan hobi o numopod kilogram meto pa na tamayin o himong padam

Tapi nak kami kepayahan soang amin dah tahu vino politi ngan ambi tegai mantad di Don Si Palan dan mantad kampung Novong Papar. Pina payho do mini do pagun i Ana Daim Si Palan di jam ketu opat minit do ngos suwab di koniap ko iso do bukan di tiko si jam. Dari ho id hamin pengusapan Papar. Mantan do kaya dan diti do mandu di papayho sinakagon Lukas Daim. Sinakagon si Palan Malat Matalang dari nombor na pangabi isi ho am santap tapi na wali som kino bangan nagi ngabi dari sadu teko id samok tusok ang tatinan di tong tiagak Ana Daim si Palan do untuk tadaw suvab tadaw kaapat kotohu do Wuhan di tiko si Zam do jam kepadam duvo tahu ngepod minit taip tengah daw id kabangan Holy Rosary Limbaho Papar ngapaguhi di noviton pahitinan di tong tegak id penembasangan Santi Joseph Papar do jam kepadam iso tahu ngepod minit do ngosubab mo ido tayo nasan kaso desu sugeta ku kupayaan suang hamin datau vino paditi nambi tegai mentari Don Si Palan do mentad kampung Novong Papar pinapayho do mini dupogun i Ana Daim Si Palan di tadau koniap ko iso do vohan di tiko si jam do jam ko tu opat minit do ngosubab ida hamin pengusapan Papar mantan do kaya dan diti do manu di papayho sinakagon Lukas Daim sinakagon Si Palan Matalang dan nombor na pangabi isiho am santap tapi na wali sam kinubangan naging ngabi dahil sa dutay ka itsamok tos ako natinan ditong tegak Ana Daim Si Palan do untuk tadaw subab tadaw kapat kotahu do buhan ditika si jam do jam kapadam duvo tahong 4 minit tayo tengah daw itkabangan na Holy Rosary Limbaho Papar nga pagwi di noviton pahitinan ditong tegak it panambazangan Santi Joseph Papar do jam kapadam iso tahong 4 minit do ngusubab ingkang aditi tahu kepayan dan suang amin.

Tapi nak kami dah bayar jam ke tu pun 4 minit nadi do do ngusu babit pogun do tokoh kopi pesan insan pavagu ko mata benang abi kata tadut makin ko di Saba BFM pangan kedesan kesaiman bos kedesan do ngusu bab tarau ko tohu di ti odu vodu vohan di ti ko si zam opi manan ko suang tokoh nadi dai buhan ko si zam eta benang ko ngabi ansan do i timpu di ti otuhuk pada onu i hizab dai suang ginavo onu ngabi hizab dai suang ginavo otuhuk do poguhui apa pesan tahun duvong ibu duvong pada malam. Kemarin pendengar kita itu nahan dan bapa nanti it boga dan nanti dah mulai kelaja. Teka pepatah tanak mulai pakai kelaja. Teka kita nanti bokon susu mikul kita udah kalas yang kita dah bayar nanti. Hobi no kopi zo i kozo itu mau bangun penasaran SPM dah awal ahaid kene. Jadi kopi pesan kau kemarin di situ pinai kau ngapi amit kansanan datang mai mata kau ingat ingat antak itindahanan mogi hobi api takon ada kau kemarin tisam tisok. So baik kali ni tu pinai kau ngapi ponovon takon ada ginapa tabazan takon ada temui mogi napa. Ho hobi nada itindahanan tu kira apa kau kemarin takau ngah minsavat oza. Sa sabab nada kira apa kau nanti idolibol atau manaklo signal dari kau kuma ada libol ngabi zeta kau sendi izong ada libol lagi sama nu ingat-ingat tokau moga biabi kumusan kuno pangak moga nu dar signal sengen do moy banan teka gibang nu moy napa idumbangan nggak susah kan ya esok signal moy deh apa engkau pangak moy sengen do moy gap banan teka gibang jadi pagi do miampai kau dega deh dapat pesan penakan khusus tada kau tahu diti man ko nagi sifat-sifat to bugah papahumpus da pason tong tapinay e pinobuzu maza e da WhatsApp maza e TikTok maza e da Facebook dadi iti ako paguhu pahumpuson ko napo nga maza e da WhatsApp kapi pasan ko Maria Clarence Wong bo kaditi pason daw shalom kapi pasan ng sabab tara ko tahu shalom na ikum mare diaw kaditi pason di Clarence Wong pungkapon daw do tabi pibasan ng kapi pasan kumari ina daw e Catherine Maujib e sama daw e Noemi Iking Jongiji e Adeline Zakaku kadaw e Adeline Jongiji pagkanakan Zinay Onis Mosoli Sitwim Sitay Magdalena Kong Moluntang Mama Viani Mokinjil Noy Lip Masital Mamaiku Clarence Jongiji Om Nagisavo Ros Bison Tambahut Daw Airin Francis Mojingol Paganakan Motoyo Om Nagitubong Ingkang Kaditi Amana kibani kumari Reverend Father Windigo leh tuaran Florence Boyjo lom Safari Brunei Darussalam I Emilia Gom I Senakan Bernadita Chin Kuala Lumpur om Tepinai Wini Jipo Jinipol deka I Hamin Pongsapan Papar Mimpe Pason kumari nong kapan ngabi do ono Abal Dezu om Hangadon Zodiozu temuimu tadi ingkano pason kadi Clarence Wong diti tabi pibabasan ka sumusut pason na tayo mo kumanta di Helen Yong pangkapon di Helen Yong o pason diti do kopi pasyan shalom kumadi diaw kaditi pamikani kumadi diaw pangkapon daw pason diti kumasa biyabikino uvangan daw miyampay pason di Helen Yong kumasa biyabikino uvangan daw tamangay to kutumoy mo kaidasan so yan humabus mantadahamin kadahivay mo guna do panakopta dong teko kabang panakopta dong om kabang teko mas kaditi may do aw toko kota guvang teko aw kota guvang do kabuhingkangan tamtamangan tamay mo kay dasantinan kaditi pasan man tadi Helen Yong om tabi pibasan dadi at awasin ay kapasawan di Helen Yong kumara toko kya do ako na po ko toko sandi nga kumas kibaw toko po kon dati toko diti ki katulwo I opusakan ano kamay di sikap do asma kamay do bosu bay dari hon atau binay kong kamis sengen na po humabus do mantadahamin do untuk timpu di tinga kalahibay mo guno do punakop ta dong kabang teko mas kamay do bosu bay tu ay haan toko akapah kozo au ohidas ohis kozo batapan toko do bayan na tongus toko do bayan na tu akapah kozo ohisun siapuk teko bosu bayan na po nga jerebu
Hana pakidong hoso mentade heksan halaman e tanda izyana segigisam sultanan hoso ridopindani tanda mata mentadogo bunga kare Alfred Korop.

Kapi pesan kembali terpindah kami kata tanda dan makin awal Sabah VFM pangan kedesan tak timpu di ti bayana nepunga itimpu dokangan dia zu di tiaba pesan penakan hozo tadau kotahu dadi kiva vokon pason no kahumbus no dong so pabriti maza e da WhatsApp mungkin wana kiva vokon ngan no kahumbus no maza e TikTok kapi pesan insan pabago mansan unsi ko tumay maginavo kyo sa ngayon na ay tangan dahil tidlidiw kamay di dali pangkupang ang muso toko di tiya pasan masa in Facebook do bahay na diti ito na pamanta di Lucy Linda Lidwis maka di tiya pasan na ako pibasan na ako sabab matampot nga pili sa Sabah VFM ipol ngayon ka naging masan na ako pibasan na ako sabab tara ko tohu tabi basan ko ma tambahot nga pili sa Sabah VFM Josie Mindonga ang ka naging masan na ako pibasan na ako sabab masabi bitang bahut Sabah VFM Morin Kinjau nga maso nagi do ko pesan no sebab tara ko tahu kaditi umasa bi api kinobangan Julita Magret maso nagi ka ko pesan no sebab mata om tabi pesan ko mata bahut ngabi andong jenis lain Mel Chor Mizol andang lo binjang kan ke maso no pesan no sebab kuma tambahut ngabi tabi pesan osima nembat nome mau belakat kiningan kuma ada di toko insanan kali di pasan imare Johan isi pining awang ingka negi kuma di Jennifer Lee Mobijon nama sana nopi pesan osuwa kuma sabi bikin uangan dari cerita teka isomok Jaina Tangka Florita Losobom Laurentius i hono i jenis jadi bintang Patrick Junius Majakui, Irene B. Mijil, kopi pesan no sebab negi kumasa bebik nubangan kadit pason ngabi deti tongot tapi naik nak tambahut negi ikhle Ignatius ngamason kopi pesan no sebab kumasa bebik nubangan dari satu tekad semok dan si selves tengah kan negi Berta Bin W. Binsu kumasa negi kopi pesan no sebab kumasa bebik nubangan dari satu tekad semok. Itu lupa pasal yang masa di Facebook the Sabah VFM kya? Karena mungkin awak hozo, mantap. Tapi ni yang patan di Alice Dixon, yang pada James Kando, etan the Simbitonku.

Tapi naik kami kan zaman tadi Oswald Supi sampai di Christopher Gini i aitan do kanu mimpagat tempu gedo hozo di no kongo to hozo penyapatan di Klarisi Panul sampai di Iblin Ibin aitan do piondom ondom ku izau. Mentak bayan abana jam kabahu do dong sebab nerih e pogun do tro khoma tbena ngavi e ketatan do bakin ko di Sabah FM itimpu bayan do panga sampai kada kada ada pesan penakan hozo tarau ko tahu. Eid pangan kada san Sabah FM. Tadi insan pagok bebasan ke mata benang api pernah pembuzur pasan masa Eid Facebook, WhatsApp, masa Eid TikTok entak timpu baina. Kita udah tim telefon masa do telefon dong sebab di tinggal siu tu menai musun pada teko pembuzur pada pasan ke masa Eid WhatsApp tako masa Eid TikTok ko tak TikTok tako om lagi masa Facebook. Agu mu kau sepasan kita bawakan nanti kau sizan kuno ponga kita mau ku mouse. Tahu na ay tangan dit id ako sa himbahan dito ko pangan kada saan dito. Tani ko pa nga muso to ko dito pasan man tadi Richard Binginos kada dito pasan na pong kapon daw kuma sabi bito pinay tambahut dahil sa dito kayo sa mak kuma nagi makikinong nga bi do tungawi dito pangan kada saan kada dito pasan man tadi Richard dahil kampung Tinduzon Sugod. Sumusunod pason, natin mo kung masahid WhatsApp dito, manta di Joseph Potilu. Kaditi pason na po ang kapon daw kung ma ginubangan nga bi, dahil id Facebook, id WhatsApp, amano giban kung ma di datu Julita Magret, M.M. Suk, datu Elizabeth Morris, Florita Kinajil, Joachim Kubot, Josimin Dong, Patricia Nicholas, Inggam Satur Lucidayo Inai Sugud Inai Sendakan Maria Johan Julius Pansi Edward Charles Ojinon Maliaka Winnie Mingkong Edward Joy Jokinon Avitus John Murid Marius Muridim Gawis Lazarus Biung Inggam Satur Petrus Quintin George Mining George Colombo Patrick Antang Francis Edward Siluk I Aco dari Tamban Pasir Putatan. Aw nagi ban kuma kuma sabi bin nong kapan ditinuli kapi pasian nong suwa pumada dia zutain sanan om hansan do asimak tamay mublakat kinengan kuma dato kau tain sanan kadi Joseph Potilu sumusut man tadi Dennis Nicholas Young shalom nih kuma dediau om kadi ti pasonu shalom kuma sabi tambahut iti sabi tambahut ikut tundogo kadi Dennis Nicholas Young yang pai pason tapi pasan dekat binasi aswal tamay mo. Sumusut bago pason utai momen tadi Florence Bojol kebebasan kemana ya mulia kak kaditi pasonu pong kaponu kepagi hobi kepaguhu kaditi shalom om shalom ni kemari dia pong kaponu pason diti kuma di kuma pai dua bos ketuhanan anak Ivan kuma di akadau mega di duvo kuma duvo akaku kaditi mega tambahut Tauhi, Tumaymo, Megadi, Florita Kinajil, Helen Yong, Dolores Asing, Alicia Lilim, Elizabeth Mojun.